sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

So no.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan-Nya.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

saudara bahwa kita punya Bapa yang setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita. Amin.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan-Nya.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan-Nya.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berkata,

So no longer.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik hanya buat Allah.
1: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Bapa yang setia. Amin. Sekalipun ada begitu banyak tantangan di luar sana, ada begitu banyak hal yang mungkin menjatuhkan dan menggoyahkan kita, tapi aku terlalu yakin dan percaya bahwa bersama dengan Dia kita tidak akan pernah goyah. Kita akan tetap teguh. Kita punya Allah yang hidup. Amin. Bisa angkat kedua tanganmu, nyanyikan dengan imanmu, karena kita percaya kita punya Allah yang berkuasa, yang berdaulat.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

43 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami rindu mengalami-Mu pada pagi hari ini, berjumpa dengan Allah Tritunggal yang senantiasa berbicara kepada kami. Tolong Tuhan, beri kami kepekaan untuk menangkap kehendak-Mu, untuk menikmati firman-Mu, untuk diubahkan oleh kebenaran-Mu, sehingga hidup kami betul-betul menjadi seperti-Mu dan memuliakan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami, sehingga kami datang untuk mendengar firman Tuhan dengan kerendahan hati, dengan sukacita, haus dan lapar oleh kebenaran-Mu. Mampukan hamba-Mu yang lemah terbatas ini, sehingga dapat memberikan firman dengan jelas dan berguna buat semua yang menonton dan mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom semua. Apa kabarnya? Senang sekali saya bisa dikasih kesempatan untuk membawakan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu, saya ingat waktu zaman SMA, saya pernah untuk datang ke kos gitu. Saya punya teman dan teman saya ini cerita ke kita gitu ya tentang mimpi dia. Dan dia bilang gini Bapak Ibu, dia bilang, gue kasih tahu lu cita-cita gue, entah kenapa gitu, kayaknya orang Jakarta. Dia bilang, cita-cita gue bukan dapat gaji gede, tapi bisa kasih orang gaji gede. Wah, begitu mendengar Bapak Ibu, saya langsung merasa gila ini teman saya ya. Pada waktu itu saya cuma mikirin gimana dapat pacar, tapi dia sudah mikirin gimana dapat gaji yang begitu besar, pendapatan yang begitu besar, sehingga bisa bantu orang lain, sehingga bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, ini membuat saya introspeksi, Bapak Ibu, Saudara. Kadang sebagai orang Kristen, bahkan sebagai hamba Tuhan, saya cenderung merasa hidup itu memperkaya diri. Iya sih bersama Tuhan, iya sih percaya sama Yesus, tapi ujung-ujungnya semua berkat Tuhan adalah hanya untuk saya atau maksimal keluarga saya. Jarang sekali saya berpikir bagaimana saya memperkaya orang lain, memikirkan kesejahteraan orang lain, atau kalau dalam bahasa teman kos saya waktu itu, gak cuma dapat gaji gede tapi bisa kasih orang gaji gede. Namun apakah setelah semua yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anaknya, sebagai muridnya, apakah itu Bapak Ibu visi hidup yang diinginkan Yesus? Kita hanya menyimpan Yesus buat diri kita sendiri, kita menikmati berkat Yesus buat diri kita sendiri, kita menjadi murid dan that's it. Bukankah kita sore dipanggil untuk keluar, untuk menjangkau, tidak cuma menjadi murid tetapi membuat dan mencetak murid untuk kemuliaan Tuhan. Dan itulah yang akan kita pelajari hari ini. Mari Bapak Ibu, saya undang kita sama-sama membuka di Matius pasal ke-28 ayatnya yang ke-19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini sebuah perikop yang dikenal dengan amanat agung, ya. Saya bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Bapak Ibu, sedikit konteks ya, apa yang terjadi di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Nah, sudah kurang lebih 3 sampai 3,5 tahun Yesus menghabiskan waktu bersama dengan para muridnya, ke-12 rasul dan tentu murid-murid lainnya dengan lingkup yang lebih besar, mereka sudah menikmati Yesus. Maksudnya sudah melihat Yesus mengajar, melihat Yesus melakukan mujizat, melihat Yesus bergaul dengan berbagai macam orang, bahkan dan pada puncaknya mereka melihat dan menyaksikan kematian dan kebangkitan Yesus. Sehingga di sini Bapak Ibu kita menemukan setelah semua yang terjadi, setelah hidup Yesus yang begitu indah dan mulia dan berguna dan memuliakan Bapa di surga, Yesus akan kembali ke surga. Dan sebelum dia kembali ke surga, dia memberikan
para rasul dan pada kita semua perintah. Bukan cuma sekedar harapannya Yesus, kalau aku sudah pergi, aku berharap kamu baik-baik ya, bukan. Bukan sekedar nasihat, aku mau kamu habis ini gini-gini ya, bukan. Tapi sebuah perintah. Dan di sini kita bisa melihat hati Yesus buat Anda dan saya. Bapak Ibu, kita akan melihat dua hal di sini, di perikop kita. Ada perintah membuat murid, dan ada jaminan membuat murid. Bapak saya hari ini hanya dua poin saja, perintah dan jaminan membuat murid. Mari Bapak Ibu kita melihat poin yang pertama. Yesus memberikan perintah membuat murid di ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Nah Bapak Ibu, bisa lihat di slide saya sengaja highlight 4 kata kerja penting. Karena ini berhubungan dengan instruksi Yesus kepada kita. Nah kadang-kadang kalau mungkin Bapak Ibu yang sering membaca atau mendengarkan khotbah tentang ayat ini, kadang-kadang ini bisa membingungkan. Karena sebetulnya yang Yesus mau dari deretan kata kerja ini, Yesus itu maunya apa sih? Apakah dia mau kita pergi, ya kan? Beritakan Injil, pergi jadikan bangsa muridku. Atau maksudnya Yesus mau kita memuridkan dengan cara membaptis, mengajar. Jadi amanat agung ini sebetulnya tidak sesederhana yang kita kira. Yesus itu maunya mana sebetulnya? Apakah tentang evangelism, pengabaran Injil, atau tentang discipleship, pemuridan? Yang mana? Atau mungkin dua-duanya? Kalau dua-duanya hubungannya gimana? Nah, mari saya bantu, saya harap ini bisa lebih menjelaskan kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu, dalam bahasa aslinya, sebetulnya ayat 19 itu hanya ada satu perintah utama. Hanya ada satu imperatif istilahnya, perintah utama terletak di kata jadikanlah murid atau membuat murid. Jadi saya kasih ilustrasi sederhana, gambaran sederhana ibarat planet gitu ya, menjadikan murid itu seperti planet utamanya, porosnya. Sedangkan pergilah, baptislah, mengajar itu mengorbit di sekitarnya. Begitu ya, mengorbit, menjelaskan, menerangkan agar kita mengerti menjadikan murid itu seperti apa. Ya, nanti lebih detail kita akan bahas. Tapi pertama-tama saya mau kita semua langsung masuk kepada poin utama atau perintah utama Yesus di sini, yaitu Yesus ingin kita menjadikan orang murid. Nah, apa sih maksudnya make disciples? Kalau bahasa Inggris saya di dalam terjemahan lain, apa artinya jadikanlah murid? Menjadi murid itu Bapak Ibu, kita sebetulnya membawa orang lain memasuki hubungan dengan Yesus itu seperti guru dan murid. Sederhana sebetulnya, ya. Dan orang itu akan mematuhi semua instruksi Yesus dan dia akan meneladani gaya hidup Yesus seperti itu. Ya. Jadi memuridkan ya artinya mengajar seperti mementor, mensupervisi. Saya sebetulnya ya suka kata memuridkan. Karena memuridkan itu jujur ya terdengar lebih low profile tuh kan? Dibandingkan kalau orang bilang kita harus menangkan jiwa bagi Kristus gitu kan ya. Kakak. Tapi ini lebih low profile, lebih sederhana, lebih down to earth gitu. Memuridkan juga terdengar lebih membumi ya, lebih sehari-hari seperti guru dan murid, mentor dan mentinya, lebih membumi dibandingkan bahasa teologis yang wow, yang abstrak seperti menerima Yesus sebagai juru selamat ya kan. Jadi ini sebuah kata yang sebetulnya kita familiar. Contoh yang menurut saya paling mendekati memuridkan adalah seperti orang magang. Magang. Saya ingat pertama kali saya mencoba magang, pada waktu itu masih kuliah. Selagi kuliah saya coba mengambil beberapa pekerjaan. Waktu itu gak boleh kerja di luar kampus, jadi semuanya harus kerja di dalam kampus. Saya ingat waktu itu pernah kerja magang di magang di toko buku sekolah. Saya pernah handle shipping, bungkus-bungkus, filing. Waktu itu juga pernah saya magang di toko barang bekas, ngadepin customer,
bersihin gudang dan lain sebagainya. Ada satu tuh tempat magang yang saya pengen pergi karena waktu itu diajak sama teman-teman kuliah gitu ya. Wah, yaitu adalah tempat pemakaman. Ya itu pengen sekali saya ikut magang di situ karena saya tahu kalau handle customer yang apa sedang berduka itu enggak pernah minta diskon. Semua yang saya bilang pasti mau. Jadi tapi saya enggak pernah mendapatkan itu. Tapi poin saya adalah saya masih ingat pengalaman magang saya tuh begini Bapak Ibu. Ada beberapa hal yang saya perhatikan. Pertama, waktu saya magang, saya banyak nanya. Banyak nanya. Pak ini gimana? Ini caranya gimana? Bu ini tolong bantu, saya enggak ngerti gitu ya. Saya banyak nanya. Saya banyak nanya karena saya enggak tahu, karena saya orang baru. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah saya nanya kan dikasih tahu. Lu mesti gini, itu salah. Dan ya saya coba saya lakukan. Yang pasti Bapak Ibu, saya enggak pernah bilang gini sama supervisor atau bos saya. Bu ini gimana? Caranya gini. Ah masa Ibu salah, enggak mungkin harusnya gini. Enggak pernah. Saya berdebat, meragukan, dia enggak pernah. Apa yang dia katakan itu ibarat titah bagi saya gitu kan ya. Saya akan melakukan. Oke, siap bos gitu kan ya. Dan yang ketiga, instruksi yang diberikan langsung saya terapkan. Langsung saya aplikasikan. Problemnya apa nih? Oh, kurang stok. Oke, order. Ya kan? Problemnya apa nih? Oh, ada customer dia mau refund. Oke, mau ganti barang. Jadi langsung instruksi itu saya terapkan pada problem di depan mata sehingga menghasilkan di dalam hidup saya bukan pengetahuan yang mengawang, tetapi sebuah keterampilan yang praktis. Sebuah skill ya, yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga Bapak Ibu, gambaran pada saat kita mau menjadikan orang murid. Kita fokus kepada, belajar sama Yesus. Taati perintah Yesus. Aplikasikan dong, masa cuman dikagumi dan dikoleksi banyak buku tetapi tidak melakukannya. Sehingga menjadi keterampilan yang praktis menghadapi kehidupan. Seperti itulah sebetulnya menjadi atau gambaran menjadi murid Kristus. Nah saya mengerti kalau kita tiap kali bicara tentang amanat agung, jadikan semua bangsa muridku, ada beberapa orang yang akan mengkritik dengan mengatakan, aduh sombong banget lu. Eksklusif banget, semua agama kan sama. Kenapa sih harus ribet-ribet ngajak orang lain percaya Yesus, pindah agama gitu ya. Itu kan sombong, kamu bikin masalah. Tuh. Tapi saya mau membantu demikian Bapak Ibu. Kekristenan tidak percaya orang Kristen lebih baik dibandingkan orang non-Kristen. Kekristenan percaya Yesus lebih baik daripada semua orang. Kenapa saya katakan gitu? Karena kan seringkali kalau kita memberitakan Injil atau memuridkan, kita disangka orang lebih merasa lebih baik kan ya? Kita disangka, oh lu sok suci, lu sok rohani, sok benar. Tidak sebetulnya. Kita harus ingat pada saat kita membawa Yesus kepada hidup orang lain, kita datang sebagai sama-sama orang berdosa. Kita gak percaya hidup kita lebih benar daripada hidup dia, tetapi kita percaya Yesus lebih benar hidupnya daripada kita semua. Orang Kristen maupun non-Kristen, orang yang ke gereja maupun yang tidak pernah ke gereja. Dan itulah yang kita tawarkan, itulah yang kita beritakan. Jesus is better than everybody. Yesus lebih baik, hidupnya lebih benar daripada orang lain. Maka sudah sepatutnya, sudah sewajarnya, paling tidak kita meluangkan waktu kita untuk melihat sosok seorang Yesus. Masalahnya kan gini ya Bapak Ibu ya. Masalahnya kita sebagai orang Kristen, kita lebih suka menjadi murid dibandingkan menjadikan murid. Ya gak sih? Paling tidak ini benar buat saya. Masalah saya adalah saya merasa lebih enak menerima ajaran Yesus dibandingkan memberitakan ajaran Yesus. Saya merasa lebih nyaman mempraktekkan iman saya di kalangan sendiri. Orang Kristen, teman-teman pelayanan, gitu kan ya. Dibandingkan mempraktekkan iman di tempat lain yang saya tidak nyaman atau menyaksikan iman saya di konteks non-Kristen. Kalau saya boleh jujur, saya lebih suka jadi murid Yesus, duduk diam, tapi tidak mau, malas, takut menjadikan murid Yesus. Sehingga di sini Bapak Ibu, Yesus itu seakan-akan ingin berkata kepada kita, seakan-akan ya, seakan-akan. Saya harap ini bisa, Bapak Ibu bisa mendapat the force atau kuasa dari perintah ini, atau tekanan dari perintah ini. Hey, anak-anak Tuhan,
kamu itu gak bisa jadi muridku kalau kamu tidak menjadikan orang lain muridku. Saya merasa Yesus seperti itu ngomongnya. Kamu gak akan bisa jadi muridku yang sejati kalau kamu tidak menjadikan orang lain muridku. Kamu itu ibarat seseorang yang mandul rohani. Orang yang steril gitu ya. Padahal harusnya kita hidup mereproduksi. Berkembang biak tanda kutip ya, secara rohani. Karena itulah kehendak Tuhan. Tapi gak cuma itu Bapak Ibu, yang pergilah, ya, jadikanlah murid gak cuma tetangga kita, orang terdekat kita, tetapi Yesus malah meluaskan visi menjadi jadikanlah semua bangsa. Semua bangsa di sini betul-betul artinya dalam terjemahan aslinya adalah ya semua bangsa gitu ya. Enggak sesuatu yang membingungkan. Jadi semua orang, enggak peduli latar belakang, suku, bahasa, kondisi sosial ekonomi, semuanya perlu mengenal Yesus sebagai realita juru selamat dan Tuhan. Nah, kadang-kadang Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu, waduh kenapa sih kok ribet banget, kenapa sih harus visinya itu begitu luas, kenapa sih gak cukup dengan yang segini aja, udahlah jadikanlah semua orang Kristen misalnya muridku gitu. Karena begini Bapak Ibu, karena menjangkau seluruh bangsa adalah rencana Tuhan dari awal. Rencana Tuhan dari awal, seperti kata lagu barusan yang kita nyanyikan, ini adalah misi dari kekekalan. Ya. Masih ingat ya, kalau kita tarik belakang, kita mengambil time machine, ya, kita naik mesin waktu, kita kembali ke jam perjanjian lama, kita lihat di Kejadian 1 misalnya. Apa rencana Tuhan? Tuhan bilang kepada manusia, ini perintah Tuhan, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Maksudnya Tuhan membayangkan sebuah kondisi di mana manusia mempunyai hubungan yang indah dengan Tuhan, manusia punya hubungan yang indah dengan satu sama lain, manusia punya hubungan yang harmonis dengan ciptaan, sehingga seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya, sehingga seluruh bumi bisa dekat dengan Tuhan. Ya, namun kita tahu ceritanya bukan? Adam dan Hawa bukannya menaklukkan bumi, tetapi mereka ditaklukkan oleh si ular. Ya. Kejatuhan di dalam dosa, sehingga sejak saat itu kita selalu bergumul sama dosa, sama dunia, sama roh-roh jahat. Namun puji Tuhan, dia tidak meninggalkan proyeknya, yaitu kita, Tuhan bekerja membalikkan kutukan. Tuhan misalnya memanggil Abraham, membuat janji yang sama. Di mana Abraham dikatakan melalui dia dan keturunannya, perhatikan, akan menjadi bangsa besar yang membawa berkat bagi bangsa-bangsa lain. Saudara bisa melihat ada eko, ada gaungan dari arti dari ke semua bangsa. Israel harusnya menjadi bangsa itu, umat pilihan. Tetapi kita tahu Israel gagal. Tapi kita bersyukur Tuhan datang sendiri, Yesus datang. Yesus menebus kita, menyunat hati kita, mengirimkan Roh Kudus dan memberikan perintah ini. Dengan kata lain Bapak Ibu, perintah membuat murid. Perintah menjadikan murid adalah misi Allah sejak kekekalan. Ini bukan sekedar tambahan. Ini bukan sekedar Yesus iseng mau naik ke surga, apa ya kata-kata penutup, bukan. Tetapi adalah bagian dari kehendak Tuhan, hati Tuhan sebelum kita semua ada. Dari sejak dulu kala. Bapak Ibu, saya ingat suatu malam saya mengantarkan mamah dari teman saya ke airport. Jadi kita malam-malam, flightnya itu mungkin ya mendekati midnight gitu ya, jam 12 malam. Jadi kita stop dulu untuk makan malam. Saya masih ingat waktu itu makan dish atau hidangan kesukaan saya, shabu-shabu. Wah gitu, makannya banyak. Dan saya masih ingat tuh sepanjang makan malam itu, mama teman saya itu begitu proaktif sekali. Proaktif apa? Proaktif menyuguhkan saya makanan. Dia bilang, ayo tambah lagi, ayo tambah lagi, ayo tambah lagi. Aduh tante, atau aduh Ai sudah kenyang, sudah enggak tambah lagi, kamu loh masih kecil, kamu loh apa, kurang gizi. Jadi saya disogokkan makanan terus gitu, aduh sampai wah kenyang sekali, kamu tuh masih kecil, ayo tambah lagi, enggak apa-apa udah enggak usah sungkan-sungkan, makan lagi. Ya, akhirnya
saya ya sudah akhirnya karena sungkan ya saya makan sebisa saya. Tapi jujur saya pada akhirnya tetap menjadi orang yang sebetulnya gak bisa makan banyak. Kenapa? Karena saya gampang kenyang. Saya gampang kenyang. Jadi sekarang hari ini karena saya sudah terbiasa seperti itu, karena saya gampang kenyang, saya bilang cukup, cukup, cukup. Tubuh saya gak bisa tambah panjang tetapi selalu tambah lebar. Jadi kalau nambah makan terus sayangnya tidak berguna lagi. Kalau dulu saya harusnya makan terus bisa-bisa panjang ya. Tapi sekarang punya dampak efek samping yang tidak menyenangkan hati saya. Nah, poin saya Bapak Ibu adalah sama seperti orang mengatakan, aduh cukup, cukup, cukup. Padahal itu membawakan efek samping yang negatif. Begitu pula juga kita kadang mudah puas dengan hidup kita bersama Tuhan hari ini. Kita berkata kepada Tuhan, udahlah Tuhan cukup, yang penting kan gue udah ke gereja, yang penting gue kan udah percaya, yang penting kan anak gue udah baptis, yang penting kan gue udah pelayanan, udah cukup sampai di sini saja, jangan melebihi garis sampai menjadikan murid ya. Kita mudah settle dengan kata lain, yang penting hidup itu ya dapat kerjaan, menikah, berhasil, keliling dunia, nah, kalau puji Tuhan kalau followersnya banyak gitu ya, yang gak dibeli ya. Tapi kita diingatkan di sini, kalau menjadikan murid adalah misi sejak kekekalan, maka Bapak Ibu saya mau mendorong kita semua membuka pikiran kita bahwa sebetulnya mencetak murid, menjadikan bangsa lain murid adalah tujuan hidup yang paling keren. Yang paling keren, yang paling mulia adalah proyek terbesar, proyek termahal, proyek terlama, proyek terindah yang pernah ada. Tidak ada yang dapat mengalahkan visi Tuhan ini. Paling tidak begini Bapak Ibu, saya tahu dari pengalaman, saya paling banyak belajar pada saat saya membantu orang lain. Saya paling banyak bertumbuh sebagai pribadi pada saat saya mencoba menolong orang lain. Karena saya dipaksa, iya ya gimana caranya ya? Gak pernah gue ngadepin seperti itu. Iya ya, gimana caranya? Gak pernah kepikiran pertanyaan itu. Sehingga saya mau gak mau, saya ditarik kan, stretch gitu kan ya. Sehingga saya menemukan bahwa pada saat saya menjangkau orang lain, itu menjadi wadah, menjadi tempat di mana fokus saya pindah. Fokusnya gak diri saya lagi, fokusnya gak keluarga saya saja, fokusnya adalah orang ini, fokusnya adalah Tuhan. Dan memang seharusnya seperti itu kehidupan internal kita. Kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, how can I help this person? Bagaimana saya bisa membantu orang ini? Bagaimana orang ini bisa membuka matanya kepada realitas surgawi, yaitu engkau mengasihi dia. Sih, pertanyaan-pertanyaan seperti itu Bapak Ibu akan mengupgrade kita. Itu akan menjadi proyek yang paling indah. Tujuan hidup yang paling keren kalau Bapak Ibu dan saya mau serius menggarapnya. Menjadi berhasil, menjadi kaya, bisa kasih orang lain gaji gede, mungkin adalah visi yang besar juga. Tetapi visi ini pun tidak bisa mengalahkan perintah Tuhan untuk menjadikan semua bangsa murid. Nah, lalu Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah merasa, oke, saya rindu untuk menjadikan bangsa murid. What must I do? Apa yang harus saya lakukan? Nah, disinilah kita mulai belajar Bapak Ibu. Ingat tadi ada beberapa kata kerja yang kita belum bahas. Pergilah, baptislah, ajarlah. Ya, kita lihat satu-satu dan bagaimana hubungannya antara ketiga kata kerja ini. Begini Bapak Ibu, pergilah itu harus dipisahkan dengan baptislah dan ajarlah. Oke, pergilah itu dalam bentuk kata lampau, jadi sudah terjadi. Sedangkan baptislah dan ajarlah itu dalam bentuk present tense atau masa kini, sekarang, sedang terjadi. Untuk membantu Bapak Ibu mengerti maksud saya, mungkin lebih mudah begini. Kombinasi tata bahasa dari pergilah dan jadikanlah, ya, itu muncul setidaknya 6 kali di kitab Matius. Jadi kombinasi pergilah, jadikanlah dalam bahasa aslinya, itu muncul 6 kali di kitab Matius. Kita gak usah lihat 6-6-nya, karena saya tahu hidup kita sudah cukup susah gitu ya. Gak usah tambah susah lagi. Kita lihat saja 2 contoh.
untuk dapat mengerti apa arti dari pergilah di sini. Oke. Misalnya di Matius 17 ayat 27 ini Petrus nih bicara tentang Petrus. Pergilah sama dengan kata pergilah Matius 28 ya, memancing ke danau. Oke. Nah, lebih tepatnya nih sebetulnya pergilah ke laut dan lemparkan kail pancing. Pergilah ke laut dan lemparkan kail pancing. Ini pertanyaan pentingnya. Kira-kira bisa gak ya Petrus mancing tanpa pergi dulu ke danau? Pada zaman itu ya, jangan zaman sekarang. Saya tahu Bapak Ibu mungkin punya imajinasi yang luar biasa. Oh bisa Pak, kita bisa mancing lewat online gitu. Main game bukan ya. Jadi pada zaman dulu bisa gak sih lempar kail tanpa ke danau? Gak bisa lah ya. Aksi lempar kail dapat terjadi setelah Petrus pergi ke danau. Jadi pergi ke danau dulu baru bisa lempar kail atau baru bisa memancing. Begitu pula contoh yang lain di Matius 28 ayat yang ke-7. Segeralah pergi dan katakanlah kepada muridnya bahwa ia telah bangkit. Sama, pergi dan katakanlah. Bisakah ini bicara tentang para wanita yang menemukan kubur Yesus kosong. Kemudian para wanita ini mau kasih tahu. Wah, ada berita viral gitu. Kuburnya kosong. Nah ini sama nih. Pertanyaannya sama. Bisa gak para wanita ini gak pergi? Tiba-tiba para murid tahu Yesus itu bangkit. Gak bisa. Para wanita ini harus pergi dulu ke rumahnya Petrus, Yohanes misalnya, dan kasih tahu, Yesus sudah bangkit. Jadi harus pergi dulu, baru tahu kabar baik itu. Nah Bapak Ibu, kombinasi yang sama dari dua Matius ini, dari dua ayat di Matius ini, kita temukan di teks kita hari ini. Ya, maka kesimpulan saya, pergi adalah kondisi yang diperlukan untuk menjadikan murid. Pergi adalah prasyarat membuat murid. Kita harus pergi dulu, baru bisa membuat murid. Kita harus move out, harus pindah, ya, harus keluar dulu, baru kita bisa mencetak murid. Pak, saya rasa ini insight yang indah sekali dari Tuhan Yesus, karena kenapa Bapak Ibu? Karena kalau kita ingat zaman perjanjian lama ya, orang itu kalau mau ketemu Tuhan, orang itu kalau mau diampuni dosanya sama Tuhan, harus datang ke Yerusalem. Tuhan itu seakan-akan dibatasi oleh sebuah lokasi. Yuk semua bangsa datang ke Yerusalem. Sekarang yang terjadi adalah dibalik. Yesus bilang, gak usah nunggu-nunggu lagi, gak usah tunggu mereka datang, mereka belum tentu datang. Yuk yang pergi, kamu yang jemput bola, kamu yang ambil inisiatif, bawa kabar baik ini, bawa ajaranku, kata Yesus, kepada bangsa-bangsa. Pindah ke mereka, sehingga mereka gak ada alasan tidak mendengarkan Injil. Karena sebetulnya Bapak-Ibu inilah teladan Tuhan buat kita semua, bukan? Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri datang ke dunia. Kalau saya suka pakai istilah, Yesus itu, Tuhan kita itu adalah contoh blusukan yang paling keren gitu. Dari surga menyeberangi kekekalan menjadi manusia. Padahal Tuhan bisa loh. Sudahlah aku kirim aja malaikat. Aku kirim aja binatang. Aku kirim aja tulisan. Aku kirim aja suara dari surga. Gitu. Tapi tidak, bukan? Tuhan datang sendiri. He came in person. Begitu juga hari ini. Tuhan mengirimkan orang. Bukan sekedar aturan. Bukan sekedar tulisan. Dia memanggil Bapak, Ibu, dan saya untuk pergi menjadikan murid. Karena seringkali kalau boleh jujur kelemahan saya, kelemahan gereja Tuhan adalah kita mau kita bawa orang non-Kristen, kita bawa ke gereja dengan harapan supaya di gereja dikhotbahin dan menjadi murid. Yang kita lakukan sebetulnya adalah kita sedang membawa orang itu yang belum kenal Tuhan itu keluar dari zona nyaman dia, keluar dari dunia yang dia kenali, masuk ke dunia kita yang mereka gak nyaman. Berapa mungkin Bapak Ibu yang sudah lama Kristen
sudah enggak pernah lagi merasakan ya, pertama kali datang ke gereja yang baru. Pengalaman itu, apakah nyaman? Biasanya tidak, apalagi kalau agama lain atau tempat ibadah lain. Sama bukan? Yesus di sini mengatakan sebaliknya, enggak bisa. Bukannya mereka diseret keluar dari zona nyaman. Kita yang keluar dari zona nyaman kita. Kita yang keluar dari dunia yang kita suka ini. Ke tempat mereka yang belum mengenal. Kita yang bertanggung jawab mengasihi mereka lebih dulu. Berteman dengan mereka terlebih dahulu. Membentuk persahabatan dengan mereka terlebih dahulu. Keluar dari zona nyaman kita, masuk kepada dunia mereka. Menjadi berkat, menjadi terang Kristus di sana. Itulah pergilah. Nah, Bapak Ibu, kalau pergilah adalah kondisi, ya, prasyarat. Lalu bagaimana dengan baptislah dan ajarlah? Begini Bapak Ibu, baptislah dan ajarlah itu adalah karakter. Tadi kan kondisi ya. Dan ini karakter dari menjadikan murid. Maksudnya orang yang menjadikan murid akan membaptis dan mengajarkan. Orang yang membuat murid akan sibuk dengan membaptis dan mengajarkan. Nah, waktu saya menyelidiki ayat ini, saya juga merasa ada yang janggal. Oke lah, pergi itu masuk akal. Gitu ya. Mengajar juga masuk akal. Tapi membaptis itu kayaknya agak aneh gak sih? Ya kan? Apa hubungannya gitu ya? Pergi, jadikan bangsa muridku, ajarlah, bikin dia basah. Kan baptis kan gitu, kayaknya kena air, basah gitu ya. Ini kok gak pas gitu ya? Apa ini? Apa sepenting itukah baptis dalam menjadikan murid? Nah Bapak Ibu Saudara, sebetulnya baptis di sini kita harus melihat makna lebih dalamnya. Yesus pernah berkata bahwa baptis itu dikaitkan dengan kematiannya. Gambarannya di Roma 6 misalnya ya, kita masuk ke dalam air, ibarat dikuburkan bersama Yesus, kemudian kita keluar dari air, kita dibangkitkan bersama dengan Yesus, memperoleh hidup yang baru. Dengan kata lain, baptis itu seperti mengatakan, aku sudah menjadi milik Tuhan, aku sudah ditandai, aku sudah dimeteraikan oleh Tuhan. Mungkin ilustrasi atau gambarannya lebih dekat dengan kita adalah seperti gini. Seperti pasangan bilang, aku mencintaimu, aku komit sama kamu. Buktinya apa-apa? Buktinya bikin janji nikah. Dengannya, jadi kalau janji nikah itu kan rame-rame, semua orang mendengarkan, ya kan, kelihatan, publik. Meskipun sekarang pandemi pun tetap masih bisa lewat Zoom atau YouTube. Ya kan? Sama kan, aku menunjukkan komitmen aku di dalam dengan cara ada upacara pernikahan. Baptis itu seperti itu Bapak Ibu. Baptis adalah sesuatu yang sifatnya publik untuk menunjukkan realitas spiritual di dalam. Bahwa kita sudah menjadi milik Tuhan. Kita sudah pindah ke manajemen baru. Kita sudah gak lagi di perusahaan yang lama, kita masuk di perusahaan yang baru, kita punya rekan kerja yang baru, kita punya anggota keluarga baru yang sama-sama memuji Allah Tritunggal, yaitu gereja Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu, menjadikan murid bukan mendesak orang pindah agama. Menjadikan murid bukan menasihati dia, kamu harus kayak Yesus ya. Berhenti melakukan selingkuhan atau berhenti gak jujur, bukan itu. Menjadi murid Yesus adalah menyerahkan dia menjadi milik Tuhan. Sehingga orang itu bisa mengalami bahwa betul-betul ada penyertaan dengan Allah Bapa. Ada persekutuan dengan Allah Anak. Ada kekuatan dengan Allah Roh Kudus. Ada keluarga baru yaitu tubuh Kristus. Kenapa ini penting? Karena menurut saya ya, kesulitan manusia itu bukan percaya Tuhan sih. Kesulitan manusia adalah menerima Tuhan dengan sepenuhnya. Atau kalau pakai bahasa saya itu, seringkali itu kita gini sama Tuhan. Kita mau Tuhan, dengan satu tangan kita mengundang Tuhan, tapi dengan tangan yang lain kita menahan Tuhan. Ayo Tuhan, aku mau kamu, tapi jangan deket-deket Tuhan ya, segitu cukup, stop gitu ya. Lebih dekat lagi gitu ya. Jadi seperti itu selalu dinamikanya. Kita mau Tuhan hanya dengan dosis yang dapat kita kendalikan. Baptisan mengingatkan kita, no,
Kamu jadi murid Yesus, artinya kamu tidak lagi mengendalikan hidupmu. Tuhanlah yang adalah juru selamat dan Tuhan atas hidupmu. Ikut Yesus berarti menyerahkan kebebasanmu. Ikut Yesus artinya kamu punya Tuhan yang baru, kamu juga punya keluarga yang baru. Nah, musuh kita Bapak Ibu akan mau menggoda kita supaya kita tidak menakut-nakuti orang ya dengan kok kayaknya bayar harga mahal ya ikut Yesus. Kok kayaknya gak enak ya ikut Yesus. Tapi saya mau katakan begini Bapak Ibu. Ikut Yesus mungkin susah. Tetapi gak ikut Yesus pasti lebih parah. Ini bahasa sederhananya saya. Ikut Yesus pasti mungkin susah. Dalam arti kita mungkin harus melepaskan kebiasaan dosa kita. Kita harus tidak lagi berbisnis dengan cara itu. Tidak lagi memperlakukan pasangan dengan cara itu. Tidak lagi bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Kita mungkin susah itu. Tetapi kalau kita gak ikut Yesus, hidup kita akan menuju kepada jurang kematian yang lebih menakutkan. Malah pertanyaannya bukan, aduh kalau aku ikut Yesus aku gak dapat ABC. Pertanyaan lebih, kalau aku ikut Yesus, akan banyak hal yang aku akan alami. Hal indah yang akan aku saksikan pada saat dia juga mengubah hidupku serupa dengan dia. Ikut Yesus mungkin susah, tetapi gak ikut Yesus lebih parah. Bahkan saya mau katakan saat kita rindu mengikuti Yesus dengan setia, ada berkat-berkat yang baru akan kita alami setelah kita berkata, Yes Lord, I am yours. Ya Tuhan, aku milikmu. Pergilah, baptislah, ajarlah. Ajarlah mereka, ayat 20 ayat, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau kita menjadi murid Yesus, maka harusnya punya gaya hidup yang berbeda dengan dunia. Perhatikan Bapak Ibu di sini, pertama adalah mengenai ajarlah, menarik fokusnya adalah ajaran Yesus. Bukan ajaran guru agama, atau ajaran ahli Taurat, atau ajaran perjanjian lama, misalnya begitu ya. Tapi fokusnya langsung ajarlah, ajarkan apa yang Yesus katakan. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa Yesus tidak memperkirakan ada waktu di mana ajaran Yesus akan jadi kuno, gitu. Di mana ajaran Yesus akan digantikan, akan ketahuan, oh ternyata salah, ini gak cocok sama zaman. Tidak. Yesus berkata, ajarlah semua yang telah kuperintahkan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi ada semacam kelanjutan yang kekal, terus menerus, tongkat estafet, ajaran terus diberikan. Dan yang paling penting tentu saja, ajarlah mereka melakukan. Pengetahuan tidak cuma untuk dipahami, atau dikagumi, atau dikoleksi, tetapi pengetahuan yang mengubahkan adalah untuk ditaati. Ditaati, dilakukan. Bapak Ibu, pada saat kita menjadikan orang murid, kalau orang itu tidak diajar, maka dia akan berbahaya sih bagi dirinya sendiri. Dia akan berbahaya juga bagi orang lain. Tidak siap menghadapi kesulitan, tidak siap menghadapi penderitaan, tidak tahu ajaran yang palsu atau ajaran yang benar itu yang mana. Maka sebetulnya seluruh aspek kehidupan dapat menjadi ruang kelas kita. Pada saat kita mengajarkan orang lain tentang ajaran Yesus, seluruh aspek kehidupan dapat menjadi ruang kelas kita. Menjadi seperti Kristus itu seperti mata kuliah utama kita. Kita bisa mengajarkan misalnya ini beberapa banyak sekali ajaran Yesus yang indah. Kita mengajarkan misalnya tubuh kita ini bukan sekedar alat yang kita bisa pakai sesuai hormon, sesuai gerakan hormon kita atau mood kita sesuka kita. Tapi tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Gak bisa sembarangan. Kita misalnya mengajarkan juga bahwa pekerjaan itu gak cuma profesi loh. Gak cuma sarana untuk dapat duit loh, pekerjaan itu adalah panggilan untuk menyembah, untuk menyembuhkan dunia. Panggilan untuk mengasihi sesama. Pernikahan itu bukan cuma sekedar, oh puncak gunung akhirnya punya gandengan. Atau puncak gunung romantisme kalau bahasa saya. Atau pernikahan bukan cuma sekedar relasi yang saling melengkapi. Pernikahan adalah cermin Injil, cermin kasih Allah Tritunggal kepada dunia. Datang ke gereja ibadah hari Minggu entah online atau onsite
Bukan cuma sekedar kebiasaan agama sama seperti yang lainnya. Saya merasa kita bisa mengatakan demikian. Datang ibadah itu tindakan profetik loh. Tindakan profetik menantang nilai-nilai materialisme, nilai-nilai workaholisme. Karena pada saat kita datang ibadah, kita meluangkan waktu, energi, repot ya. Apalagi kalau anak masih kecil gitu kan ya. Repot-repot. Kita mengatakan Tuhan, hari Minggu adalah harimu. Bukankah itu tindakan profetik kan? Mengatakan bahwa hidupku tidak ditentukan dari uang, tidak ditentukan dari produktivitas kerja, tetapi ditentukan dari Injil Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan hidupku. Penderitaan. Penderitaan kebanyakan orang melihat seperti apa? Nasib sial atau kutukan tanpa makna. Tapi kita mengajarkan tidak. Penderitaan itu adalah titik temu dengan Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang gak cuma berkuasa, kita punya Tuhan yang menderita bagi dosa kita. Indah sekali bukan ajaran-ajaran ini. Ajaran Yesus tidak cuma memberikan pandangan yang berbeda. Ajaran Yesus menunjukkan realita yang sebenarnya. Ajaran Yesus bukan cuma percaya. Yang Yesus ajarkan itu menarik. Yang Yesus ajarkan itu beda. Yang kalau kamu lakukan bagus loh, menguntungkan kamu. Tidak. Ajaran Yesus menunjukkan realitas spiritual. Realitas lebih tinggi. Sehingga pada saat kita melakukannya, kita semakin selaras dengan desain Allah dalam hidup kita. Pergilah. Baptislah. Ajarlah. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu merasa, wah ini tidak mudah ya. Kenapa ya? Tuhan tuh nggak lebih realistis dikit gitu ya? Jadikan bangsa Israel muridku gitu ya, atau jadikan orang lain muridku. Ini langsung semua bangsa. Belum lagi ya, Yesus ini ngomong sama siapa? Yesus ini bicara kepada murid-murid yang lemah, bukan? Murid-murid yang masih iri hati, masih bingung, masih ragu-ragu. Murid-murid yang belum siap. Dan bagaimana konteks pemuritan mereka? Begitu mereka keluar dari setelah Yesus naik ke surga, jadikanlah semua bangsa muridku, mereka selesai, mereka pulang, mereka kemudian besok, okay, mulai besok ya, Senin jam 8 pagi. Gitu ya. Kita akan ngantor gitu ya, menjadikan muridku. Apakah mereka akan disambut dengan orang Kristen yang baik hati? Mari hari ini pelayan di mana Pak Petrus? Hari ini Pak Andreas mau khotbah di mana? Kan tidak kan? Mereka akan disambut kemungkinan besar dengan kesulitan, tantangan, aniaya, bahkan kematian. Wong gurunya aja baru disalib. Jadi di sini kita melihat sudah perintahnya tidak mudah. Orang yang dikasih perintah juga tidak siap. Bahkan ada tantangan yang begitu luar biasa. Maka kita bersyukur bukan tidak ditutup dengan perintah, tetapi ditutup dengan sebuah jaminan. Dan ketahuilah, atau lebih tepatnya, dan yakinlah, sudah pasti, lebih tepatnya, aku menyertai kamu. Bukan aku akan menyertai kamu, bukan. Lebih tepatnya aku sendiri, kata Yesus. Aku sendiri menyertai kamu. Kamu gak usah mikir aku di sana. Kamu gak usah ragu, aku pasti di situ. Kamu gak usah takut, aku di situ. Seperti itu ya. Senantiasa, sepanjang momen hidup kita. Aku menyertai kamu gak cuma pas kamu lagi kuat, pas kamu lagi rohani, pas kamu lagi menang atas dosamu. No, aku menyertai kamu selalu. Dengan kata lain, Yesus lebih setia kepada kita dibandingkan kita setia kepada dia. Sampai akhir zaman. Sampai penghujung sejarah. Maka di sini kita diingatkan Bapak Ibu semua, di mana ada perintah, di situ ada anugerah yang memampukan. Tuhan memerintahkan kehendaknya, tetapi Tuhan juga memberikan apa yang Dia perintahkan. Agustinus, Bapak Gereja mengatakan, Lord command what you will and grant what you command. Tuhan memberitakan kehendaknya, memberikan kehendaknya, tapi dia juga memberikan apa yang menjadi kehendaknya sehingga kita dimampukan. Bapak Ibu, jaminan ini menjadi penghiburan buat kita. Menjadi penghiburan buat kita. Karena itu artinya perintah membuat murid dapat dilakukan oleh siapapun. Kita punya pegangan, kita punya penghiburan. Tuhan yang sudah memilih para murid yang lemah, Tuhan yang sama memilih saudara dan saya hari ini.
Sama seperti mereka hari ini, mungkin Bapak Ibu dan saya merasa takut, bingung, egois, tawar-menawar, ya, masih duniawi. Tetapi toh Tuhan memberikan tanggung jawab itu kepada kita melalui kuasa Roh Kudus. Sehingga kelemahan kita tidak mendiskualifikasi kita. Kelemahan kita justru dapat jadi sarana sehingga Tuhan, kuasa Tuhan bisa lebih bekerja. Wah, ternyata ya, meskipun aku gak pintar bicara, aku bisa membawa dia kenal Tuhan. Wah, ternyata ya, meskipun aku ini gak hanya cuma bisa nyanyi tok misalnya gitu. Ternyata ya, bisa lagu lewat suara, lewat lagu bisa mendekatkan orang kepada Tuhan. Ternyata ya, meskipun aku ini profesi seperti ini, ternyata ya Tuhan bisa pakai aku juga. Ternyata meskipun aku hidupku punya banyak-banyak masa lalu yang penuh dengan kekelaman, aku sudah jatuh ke dalam dosa ini, aku sudah terlibat dalam ini, tapi toh kisah hidupku Tuhan bisa pakai untuk mempertobatkan orang-orang yang bergumul dengan hal yang sama dengan aku. You see, Bapak Ibu, penghiburan. Kalau dia menyertai kita, maka dia memampukan kita. Tetapi jaminan ini juga menjadi tantangan sebetulnya ya. Tantangan kenapa? Karena itu artinya kita gak bisa asal mengabaikan. Kita gak bisa asal, Tuhan, aku hidup Kristenku diskon aja ya. Diskon, jadi murid aja. Gak mau yang menjadikan murid, jadi diskon. Saya gak mau full, saya mau harga spesial Tuhan. Tidak. Jaminan ini memberikan kita tantangan. Tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan perintah ini. Tidak ada izin untuk kita mengabaikan perintah untuk menjadikan murid. Konon pemimpin besar Prancis, jenderal besar zaman dulu, Napoleon Bonaparte, dia pernah mengatakan demikian, "Impossible is not French." Kata mustahil gak ada di kamus bahasa Prancis. Wah, ya, keren ya, itu mungkin menunjukkan semangatnya dia, semangat juang dia. Tidak ada yang mustahil bagi orang Perancis, kira-kira gitu. Saya gak tahu dia copy dari mana tuh kata-kata, kok mirip banget ya sama kita. Begitu pula juga sama Bapak Ibu kira-kira. Saya suka semangat dia. Tidak ada yang mustahil, itu harusnya benar bagi kita. Lebih benar buat kita. Mustahil tidak ada di kamus Tuhan. Mustahil tidak ada di kamus orang percaya. Selama Tuhan sudah panggil kita, maka kita dapat melakukannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena amanat agung ini, menjadikan murid ini, dimulai dengan kabar yang baik, kabar yang agung, yaitu kepadaku, kepada Yesus, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kemudian ditutup dengan jaminan agung yang kita baca barusan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dimulai dengan kabar yang agung. Semua kuasa kita miliki, kita bisa akses. Ditutup dengan jaminan agung. Don't worry, I'm with you. Gak usah takut, gagal pun gak usah takut. Jelek pun gak usah khawatir. Gak bisa pun masih bisa aku tolong. Selalu ada harapan, selalu ada celah untuk Tuhan bekerja. Saat kamu merasa gak bisa, itu baru Tuhan mulai bekerja. Sehingga pada saat kita mencoba mentaati perintah ini, kita tahu Injil Yesus yang memampukan kita. Kabar yang baik, jaminan yang agung, memampukan kita untuk dapat hidup, tidak cuma menjadi murid, tetapi menjadikan murid. Untuk hidup, tidak cuma hanya demi diri sendiri, tetapi untuk memperkaya dan menyejahterakan orang lain. Demi kemuliaan Allah Tritunggal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang luar biasa. Engkau memanggil kami, orang-orang yang lemah dan berdosa, sebagai bagian dari rencanamu untuk memampukan orang lain melihat realita lebih dalam. Tuhan Yesus, hambamu yang pertama-tama lebih dahulu mengakui kelemahan kami. Kami sering takut, kami sering bingung, kami sering cari banyak alasan untuk somehow bisa tidak melakukan ini dengan serius. Tolong kami ya Tuhan untuk melihat kepadamu, kepada kecukupan anugerahmu, lewat jaminanmu, lewat kuasamu, sehingga kami dapat menjadikan murid untuk kemuliaanmu. Tolonglah kami Tuhan Yesus, kami rindu bisa melihat semua bangsa tunduk kepadamu, datang kepadamu, menjadi muridmu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, dan kali ini saya ditemani Ibu Wulan Sarjana Teologi, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang membangun keakraban dengan anak. Kami percaya acara ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kita sebagai orang tua tentu ingin akrab dengan anak ataupun anak-anak kita. Bahkan mungkin kerinduan kita bisa lebih akrab dengan teman-teman yang lain. Tetapi masalahnya, bagaimana keakraban itu bisa terwujud gitu Pak Paul?
1: Begini Pak Gunawan, yang melahirkan konsep yang akan kita bahas pada saat ini adalah pengalaman pribadi saya, Pak Gunawan. Saya ini berbincang-bincang dengan anak-anak, dan saya bertanya-tanya kepada mereka tentang tempat-tempat yang kami dulu kunjungi waktu kami rekreasi bersama, karena itu sering kami lakukan waktu mereka masih kecil. Jawaban mereka ternyata sangatlah mengejutkan saya. Ternyata mereka itu tuh tidak terlalu ingat dengan tempat-tempat yang kami kunjungi. Saya tanya, ingat gak ini, ingat gak itu, ingat gak ini. Kebanyakan yang kami tanyakan mereka